0: amefanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
1: Makofi na vigelegele.
0: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC.

Naam, ni Mitonga Jazz Band na kibao cha Mariana. Tunaondoka tunakwenda Kenya. Kenya kule tunamkuta Isaya Mwinamo. Anamtafuta Julieta. Julieta ameondoka. Sijui kama hawakuagana, lakini tumsikilize akiwa na gitaa lake baridi akituambia Julieta.